Mana gadi ya kahai wa? Mana dewat ka wa? Nana kana muda donsa. Itu gadi ni te yu dari wa zat. Nai ona sahlu wanza ada. Nai doa ina tam. Lawero tadi pada dini muda donsa ke. Nang gadi itu nai nuan ti dapat asa. Nana ungwe semua. Dari tina muda ado. Nene zini hari yang kia degan has. Negeri itu naya tu mage. Nana gua ni gua Nene oni dari tina muda ado zini unyu kolasi tak kanzerakwa. Nene yeti ni sta johun jade. Negeri jenah hari yang kotka wahaja. Itu gadi nene nuwe dari tina muda ado. Dari itu gadi nene tu mage. Nana gua ni gua Negeri nene ona dari tina muda ado negah negah dunia. Nene wahine yang gua hatan awat. Itu kadi na itu aje, nena gua ni guna. Nene dai tinu peradun negunjong semua, nena awange kundi dero, oja ke? Nene yukia wehajin audi wara, nena wara junhek kau yang gua dosa. Nangiri itu na itu aje, nena gua ni guna. Dai tinu peradun nene yutundu ni, negeri nene onu gua semua, nena kanoda kumadi guana. Itu kadi na itu aje, nena gua ni guna. Dai tinu peradun de anjun hekwa nana asan ni gunda de ko hu gua ne honest osa hera dana ona osara ta eto gadine to age nana gua ni gona ne gadine oni dai tinu honado ne wa yanianta nene nyo hundesa ne e kuma digawana eto gadine to age nana gua ni gona dai tinu honado ne gadunda ugu a nene yun kia we haje azi sunoni stio wala dajes Dai itu kadi na itu aja, nana gua ni gora. Dai itu no horado, nai kundirio, nai kadi nai uskanuda tuan ado kua, nai oni yut kawah aja, nai audi wara, nana wara jun heh kua ayu gua dasa. Dai itu kadi na itu aja, nana gua ni gora. Dai itu no horado nai zit dog gua, nai wahin nai nana adunya ni uskanuda kuati gua ana. Dai itu kadi na itu aja, nana gua ni gora. Nangiri sauyera jit karu hiade. Itu kadine nua dan jiti nua radunya we. Nene yiti sotogo radi wano dajes, radi weras. Da itu kadina itu hage, nana gua ni gura. Da iti nua radun na gayeri ni kawara hage, ne wai ne ne tiyo wara wane. Da itu kadina itu hage, nana gua ni gura. Da tsiru wano horadun ne tsiru watsia, Ruska ragete ko dahos wateda nyat wani sadade nangiri eto nayeto age nana gwa ni gora di tino horado ni eti sotta asta neka wani tadajes ne skani di ridi wine wago nana gwego ne eti ni staha ta eto kadino eto age nana gwa ni gora ta tino horado ne di un kiado ne un kiado na stahajes nyat wani sadade nyo Ta itu kadinya itu aje, nana gua ni gora. Tatsiru wano horado, nene roya nene dam, nene sungguaya dizo. Nana gua hadasa aguego itu logehron dajes. Negeri tatsiru wano horado, cina hode ni hut kawa iem gua dihua aje. Ta itu kadinya itu aje, nana gua ni gora. Ta itu ni kawa aje, dan ona itu.